0: need you.
1: Yani Simba. Yani kakata ujauzito na mdo huo. Da, mimi hata sijui nifanyeje.
0: Simba huyu. Pole.
1: Shoga yangu, pole inasaidia nini? Mimi nitaenda, mimi babangu ni mkali.
0: Rafiki yangu, bora tu yule mpenzi wako yule Makanyaga ungemkubalia.
1: Makanyaga ni mbaya. Mimi nilikuwa simpendi Makanyaga. Mimi nampenda Simba.
0: Hapana rafiki yangu, Makanyaga ndio mwanaume mzuri. Ndio nakushauri bora tu ungekuwa naye yeye.
1: Sasa mimi nitaenda. Mimi babangu alivomkali na vomjua na yule mwanajeshi. Yaani sijui nitapeleka wapi ujauzito. Na ninavomjua baba, sio nielewa.
0: Lakini Zai, nakushauri bora tu mfuate Makanyaga umwambie ukweli.
1: Nazaje? Shuga yangu nazaje? Kweli na ujauzito huu ni kweli nene nimrudie Makanyaga kweli?
0: Safi, ngoja mimi niende na igengeni.
1: Ah, shoga yangu, ngoja mimi niende nyumbani kamwangalie baba, yani kimkuta sijui nitafanyeje.

Mashallah, mashallah. Tuendelea kupitia maswali yenu kupitia nambari ya 0656 55 55 71. Fanya hivyo bana, moja kwa moja swali lako utaliona bila shaka yoyote ile.

0: que tende kiranganya.
1: Ajero ege tende kiranganya.
0: Ege kiranganya ni mburungwa ege tende kiranganya.
1: Ajero ege tende kiranganya.
0: Niga je jerero nda samba biurubiane.
1: Ajero ege tende kiranganya.
0: Nabe sambera muipori ege tende kiranganya.
1: Ajero ege tende kiranganya.
0: Aje jerero ekonge na mugune.
1: Ajero ege tende kiranganya.
0: Novosani and Kong and Amune, Tende Kiranganya,
1: Tende Kiranganya,
0: Sanueto Jackaking, Tende Kiranganya,
1: Tende Kiranganya,
0: Akorobosani, Tende Kiranganya,
1: Tende Kiranganya,
0: Mugatu Bamuwa, Tende Kiranganya,
1: Tende Kiranganya,
0: Kiranganya Nimburungwa.
1: Ajero, ege tende kiranganya.